0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani
2: berpada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: baik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu menit kira 9 bergeser dari pukul 9 di pagi ini. Semangat pagi untuk teman Pro 2. Ya, aku masih update info terbaru juga untuk kamu teman Pro 2 di pagi ini. Iya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum proses mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Presiden mengajak para peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah berdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan

0: Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Waktunya

10 di pagi di depan Pro 2. Kita bersama di Pro 2 Hitlist. So aku nantikan kamu juga ingin bergabung dan request salah satu lagu favorit kamu di 0812-888-03952. Sekali lagi 0812-888-03952.

Novia Fadim baru saja hadir teman kamu teman Pro 2. Maaf ya, say sorry itu hal yang paling penting kita lakukan sebagai bentuk kesadaran kita untuk bagaimana menyesali atau menyadari kesalahan kita. So jangan lupa untuk kalau kita berbuat salah ya minta maaf. Terima kasih Novia Fadim sudah hadir temani teman Pro 2 juga. Anyway, kita masih bersama di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 dan 0812-888-03952 juga masih aku nantikan kamu juga bisa gabung dan request salah satu song favorit kamu juga di Pro 2 Hitlist pagi ini. Malik and Essential, kumpul bocah temani kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 2 Hitlist.

sudah mulai diperbaiki. Lubang-lubang di situ memang banyak ya. Kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak lubang-lubang di jalan. Tapi sudah mulai ada pengerjaan penambalan tadi ya teman Pro 2. Kita harus patut berterima kasih karena pemerintah daerah di 17 Agustus ini sudah mulai memperhatikan, memberikan perawatan jalan ya teman Pro 2. Sebelumnya biasanya dilakukan secara spontan oleh pemuda Langgur yang menambal dengan menggunakan campuran semen dan pasir, cuman kan tidak bertahan ya. Tadi penambalannya dilakukan pakai aspal. Oke, terima kasih, senang sekali untuk siang ini saya Ata temani kamu teman Pro 2 hingga nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Timur. Semoga kamu kabar baik, sehat dan tetap semangat.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

Pro2 dimanapun berada. Terima kasih masih dengan Pro2 Ritual. Masih di kesempatan siang hari ini dengan hitlist mancanegara atau hitlist internasional Love Minute dari Ray Finley ini baru saja menemani kamu teman Pro2 di siang hari ini ya. 8 menit lagi jam 12. Bagaimana persiapan makan siangnya? Mudah-mudahan sudah siap. Kalau misalnya tak sempat ke rumah, ya mungkin di rumah makan. Tapi kalau sudah ada yang menunggu untuk makan siang di rumah, lebih nikmat rasanya ya, bisa makan siang bersama di rumah. Lebih nyaman, lebih santai, lebih relax. Mengobrol apapun bebas ya. Oke. Teman Pro2 dimanapun berada, semoga lagu-lagu Pro2 hitlist di siang hari ini sudah dapat semangati kamu yang lagi beraktivitas usai sederetan kegiatan perayaan 17-an kemarin. Oke, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Pro2 Hitlist International. Tetap semangat, sampai jumpa lagi di Pro2 Hitlist edisi berikutnya.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
5: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
4: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
5: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
4: Oke deh.
5: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah.

Oke, terima kasih. Masih dengan Produara Ritual. Selamat siang. Selamat menikmati makan siang. Ada di tengah hari yang panas. Makan siang butuh yang minumannya dingin-dingin ya. Tapi tidak semua orang juga ya. Ada yang tidak suka dingin walaupun kita berada di musim panas ya, teman Produa. Tapi bersyukur walaupun musim panas, kita dianugerahi angin sepoi-sepoi yang bisa membantu mengurangi suhu panas ya, teman Produa. Tetap semangat, hati-hati untuk yang melaut, karena kalau di darat anginnya seperti ini, di laut mungkin akan lebih kencang lagi ya. Tetap hati-hati, terutama untuk para nelayan yang memang menjadi mata pencariannya ya. Kalau angin seperti ini, aduh, otomatis ikan mahal, dan kita harus maklumi karena kondisi cuaca.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Bu

suatu fenomena alam, di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada

Ya sudah, sudahlah. Salah satu lagu dari Souljah, salah satu grup reggae ya teman Pro 2. Ini salah satu lagu mereka dalam album Lamun Ombak yang dirilis pada 2019 oleh Bahaya Record. Oke teman Pro 2. Asiknya dengar lagu reggae itu pas siang-siang seperti ini ya, sambil dalam perjalanan atau sambil makan atau sambil tidur juga asik ya. Tapi yang pasti jam-jam seperti ini banyak yang lagi menikmati hidangan makan siang. Oke, kita lagi di santai siang teman Pro 2 di kesempatan siang hari ini. Semoga suasana santai siang menyenangkan buat kamu dan makan siang ini juga lezat ya. Iya, banyak sekali atau pada umumnya ya teman Pro 2, selesai makan siang, kita merasa ngantuk. Kenapa? Kita sering bertanya seperti itu ya. Ih, kenapa ya setiap habis makan siang kita langsung rasa ngantuk? Rasa mengantuk. Iya, pasti ada penyebabnya. Salah satunya mungkin dari asupan makan, tapi kita akan cek ya teman Pro 2. Saya akan bagikan buat kamu, kenapa setiap habis makan siang kita merasa ngantuk, terus apa yang harus kita lakukan. Soalnya untuk saat ini kan kita jam istirahatnya 1 jam, 12 sampai jam 13. Apakah tidur 5 menit, 10 sampai 15 menit itu cukup? Ya, karena kita butuh durasi beberapa menit untuk makan, duduk santai, ngobrol dulu, baru tidur sejenak, dan setelah itu kembali lagi melanjutkan pekerjaan kita. Saya akan rangkum informasinya buat kamu teman Pro 2 dari berbagai sumber terpercaya dan saya bagikan buat kamu di siang hari ini. Oke, tunggu aku dari Good Morning Everyone. Spesial untuk yang lagi santai siang.

Apakah ada yang sudah selesai makan dan sudah mulai terbuai dengan rasa ngantuk atau lagi merem tidur? Bukan tidur terlelap ya, tapi santai sejenak dalam tidur. Baring-baring katanya. Tapi ada juga yang langsung tidur ya teman Pro 2. Tapi waktu istirahat tinggal 10 menit lagi, bagaimana ya? Nah yang pasti teman Pro 2, rasa ngantuk setelah makan siang yang sering disebut food coma atau secara medis dinamakan dengan postprandial somnolence adalah reaksi tubuh yang wajar dan itu alami. Nah, saya kutip dari berbagai sumber, ini ada penyebab utama mengapa tubuh merasa lemas dan mengantuk setelah makan. Selain kualitas tidur malam yang kurang, jika kamu kekurangan tidur malam hari, efek postprandial somnolence ini akan terasa jauh lebih berat ya teman Pro 2. Bukan hanya soal tentang kamu baru habis makan siang, tapi itu karena kamu kurang tidur. Tapi selepas itu, penyebab lain adalah karena aliran darah fokus ke pencernaan saat kita selesai makan. Sistem saraf parasimpatis aktif untuk mengurus proses pencernaan. Darah ekstra diarahkan ke lambung dan usus sehingga aliran darah dan oksigen ke otak sedikit berkurang secara sementara. Nah ini mungkin alasan kenapa saya pernah nonton satu konten teman Pro 2, para biksu, biksu-biksu Cina ya. Mereka tuh setelah habis makan, mereka akan tidur, tapi kalau tidak salah menghadap ke kiri atau kanan, saya sudah lupa. Tapi harus ke satu sisi, disesuaikan dengan posisi lambung ya. Mereka tidur sekitar 15 menit, entah itu tidur karena harus ngantuk atau hanya sekedar mengambil posisi tidur dan miringnya ke kiri atau ke kanan. Nanti saya ceklah, saya lupa karena saya sudah nonton itu sedikit lama. Maksudnya mereka memberi waktu untuk lambung melakukan proses pencernaan atau tubuh mereka melakukan alat-alat pencernaan tubuh melakukan tugas mereka yaitu proses pencernaan. Nah, darah ekstra diarahkan ke lambung dan usus sehingga aliran darah dan oksigen ke otak sedikit berkurang secara sementara. Nah, itu yang bikin kita ngantuk. Selain itu, lonjakan hormon kebahagiaan dan tidur. Nah, ini. Jadi, rata-rata kita usai makan siang gitu, kita bahagia karena memang ada lonjakan hormon kebahagiaan ya, teman Pro 2. Makanan terutama yang kaya karbohidrat dan protein memicu pelepasan hormon serotonin dan melatonin, yaitu kimia otak yang mengatur suasana hati dan siklus tidur. Selain itu, penyebab lain adalah perubahan gula darah atau food crash. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana seperti nasi putih, porsi besar, es teh manis atau mie membuat gula darah melonjak cepat. Tubuh lalu memproduksi insulin dalam jumlah banyak untuk menyerap gula tersebut yang mengakibatkan kadar gula darah anjlok mendadak crash dan membuat kamu lemas. Dan itulah yang membuat kamu pengen tidur. Lalu bagaimana kita mencegah ngantuk pasca makan teman Pro 2? Ya pasca, ada orang yang menyebut pasca ya, tapi saya menyebut pasca. Kalau pasca itu bahasa Latin untuk perayaan pasca ya. Kalau pasca di KBBI menyebutkan itu adalah bahasa Sanskerta. Jadi kita bacanya pasca. Pasca bencana, pasca renovasi, pasca sarjana. Okay. Bukan kata saya ya, itu saya kutip dari, saya mengecek di KBBI ketika saya mendengar ada sebagian orang menyebut pasca yang mirip dengan perayaan pasca, kemudian ada sebagian orang menyebut pasca. Dan ternyata yang benar adalah pasca. Sesudah. Okay, teman Pro 2, dimanapun berada, kita break dulu dengan lagu berikut, Best Friend Forever, buat kamu yang masih setia menjaga persahabatan kamu sampai sekarang.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Iya, teman berdua dimanapun berada, kurangi porsi karbohidrat adalah salah satu langkah untuk menyeimbangkan porsi makan siang dengan memperbanyak sayur dan protein serta mengurangi porsi nasi atau makan manis supaya kita tidak terpapar rasa ngantuk usai makan siang. Kemudian jalan kaki ringan. Jalan kaki ringan selama 10-15 menit setelah makan membantu melancarkan sirkulasi darah dan menstabilkan gula darah. Dan jangan lupa juga cukupi air putih, karena dehidrasi ringan seringkali memperparah rasa lelah dan nyantuk, teman pro 2. Itu beberapa cara kita mencegah ngantuk pasca makan. Kurangi porsi karbohidrat dari, biasanya kita sebut apa ya, pauk ya, seperti nasi, ubi-ubian dan lain sebagainya. Kemudian usai makan siang kita jalan kaki selama 10-15 menit dan cukupi air putih. Nah, itu salah satu saran ya, rekomendasi yang saya rangkum buat kamu. Tapi yang saya pernah nonton, kalau para biksu mereka usai makan mereka akan baring ke sisi kiri atau kanan, entahlah, saya lupa, nanti saya ngecek lagi. Itu sekitar 10-15 menit biasanya. Oke teman Pro 2, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terima kasih masih dengan Pro 2 di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kita ikuti Pro 2 Sport.

pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oh, sudah lewat 1 menit. Iya, ini waktunya untuk harus kembali ke kantor. Sudah harus melakukan pekerjaan di siang hari ini. Dan teman-teman nih, awal-awal mulai kembali melakukan aktivitas di siang hari ini. Informasi olahraga temani kamu, teman Pro 2, hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, kita awali dengan informasi tentang Lodri yang tiba di Barcelona selangkah lagi gabung Blaugrana. Nah, gelandang Manchester City, Lodri tiba di Barcelona untuk merampungkan kepindahannya ke klub Catalan tersebut. Transfer senilai 76,5 juta euro itu akhirnya diselesaikan setelah Lodri menjalani pemeriksaan medis. Pemain berusia 30 tahun tersebut menyebut kepindahan ke Barca sebagai impian yang menjadi kenyataan. Ia juga mengaku siap bekerja sama, bekerja keras dan mengejar berbagai gelar bersama klub barunya. Lodri juga menargetkan prestasi besar bersama Barca. Ia berharap timnya dapat bersaing untuk meraih trofi Liga Champions dan gelar lainnya. Kepindahan tersebut membuat masa depan Lodri bersama Manchester City semakin dekat dengan akhir. Sebelumnya, Barca sempat mengajukan tawaran awal sekitar 52 juta euro ditolak City. Ya, akhirnya mereka menempuh kesepakatan pada 76,5 ya teman Pro 2. Selisih lumayan, 16,5 dari tawaran awal 50 juta euro. Ya, teman Pro 2, Barcelona kemudian meningkatkan tawarannya sebelum dua klub mencapai kesepakatan pada Minggu 16 Agustus 2026. Jika proses pemeriksaan medis berjalan lancar, Barcelona diperkirakan segera mengumumkan perekrutan Rodri. Rodri sebelumnya menjadi incaran Barca dan Real Madrid, namun Barca akhirnya berhasil mendapatkan gelandang tim nasional Spanyol tersebut setelah negosiasi dengan Manchester City.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

nasional, simbol dan lagu kebangsaan mereka dalam kompetisi balap internasional. Dilansir dari Motorsport, keputusan tersebut diumumkan setelah rapat World Motorsport Council pada awal Agustus 2026. FIA menyatakan pembalap kompetitor dan ofisial asal Rusia serta Belarus kini dapat mengikuti kompetisi internasional tanpa batasan. Mereka juga tidak lagi diwajibkan menandatangani komitmen untuk bersikap netral selama mengikuti perlombaan. Simbol nasional kedua negara termasuk bendera, warna perlengkapan mobil serta lagu kebangsaan kini diperbolehkan. Namun FIA tetap melarang penyelenggaraan kompetisi internasional di wilayah Rusia dan Belarus hingga di pemberitahuan lebih lanjut. FIA juga menegaskan keikutsertaan mereka tetap harus mematuhi hukum internasional, nasional, dan lokal yang berlaku. FIA sebelumnya menjatuhkan sanksi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, termasuk pembatasan bagi organisasi dan pembalap. Sejumlah pembalap Rusia kemudian menggunakan lisensi negara lain, termasuk Robert Hartman yang berlaga dengan bendera Israel. Selain itu ada pula Dani Quat dan Niki Bedrit yang memiliki lisensi balap Italia. Beberapa pembalap Rusia juga tercatat mewakili Kazakhstan dan juga Kyrgyzstan dalam sejumlah kategori junior. FIA sebelumnya juga membatalkan kontrak Grand Prix Rusia pada 2022 yang direncanakan menjadi balapan terakhir di Sochi Autodrome. Perubahan terbaru FIA tidak mencakup pencabutan larangan menggelar ajang internasional di Rusia dan Belarus. FIA menyebut pihaknya tetap memantau situasi di Ukraina dan dapat mengambil tindakan tambahan jika diperlukan. Keputusan itu juga memperhatikan kewajiban FIA terhadap rezim sanksi serta kontrak yang masih berlaku. Oke, teman Produa, pastinya mereka bahagia ya karena beberapa sanksi akhirnya dicabut dan

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pertandingan pemungkas tersebut di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Selasa 18 Agustus 2020. Kekalahan 1-2 dari Zeba Football Club atau FC pada pertandingan pertama menjadi evaluasi penting bagi jajaran pelatih. Hasil minus tersebut memicu

di tribun area markas pertandingan, Jansen menilai sorak pendukung memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap perform skuad di lapangan. Persiapan intensif melalui latihan fisik ketat sudah berjalan selama 2 bulan sepanjang masa pramusim kompetisi ini. Pemain lini depan Bali United Football Club FC, Irfan Jaya, dipastikan berada di kondisi bugar. Nah, kemenangan atas tim Maung Bandung menjadi harga mati demi menutup turnamen pramusim ini dengan raihan positif. Seluruh pemain berjanji tampil habis-habisan guna menyuguhkan tontonan sepak bola yang menarik bagi para

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

dimanapun berada kita ke lapangan tenis, petenis Elena Rybakina melangkah ke 16 besar turnamen tenis Cincinnati Open 2026 usai menundukkan Magdalena Fares. Petenis Kazakhstan Rybakina menang 6-4, 7-6, 2 pada pertandingan yang sempat dilanda hujan pada Selasa 18 Agustus 2026. Bermain di Leidner Family Tennis Center, Rybakina sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, namun ia mampu bangkit dan berbalik unggul atas lawan tersebut. Pada set kedua, Fares kembali memberi perlawanan sengit dengan unggul 5-4. Rybakina tetap tampil tenang dan berhasil mengamankan kemenangan lewat trik break. Pertandingan tersebut berlangsung selama 2 jam dan sempat 2 kali terhenti akibat hujan dan kondisi lapangan yang lembab. Jeda pertama terjadi setelah 9 game set pertama, lalu kembali terjadi pada game ke-7 set kedua. Unggulan kedua itu mengaku lega setelah merebut 6 poin terakhir tie break. Pada babak ke-16 sebesar, Rybakina akan bertemu dengan Dayana Schneider. Petenis Rusia itu melaju

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.

Iya, masih di Pro 2 Sport. Teman Pro 2, pekan pertama Free Fire World Series Southeast Asia belum menghasilkan awal ideal bagi wakil Indonesia. Di sisi lain, tim Thailand kembali menguasai papan atas klasemen. Peluang mengejar ketertinggalan sebelum fase 2 masih terbuka untuk semua tim. Tim-tim Indonesia hanya perlu mengamankan posisi dalam 12 besar. RRI Kashiu Bigetron by Vitality dan Onyx perlu menjaga posisi mereka di 12 besar, sedangkan Imbier, Omega serta Evos Devin harus mengejar ketertinggalan pada pekan kedua. Dari dua pertandingan pekan pertama, RRQ Kazu mengumpulkan 162 poin di posisi kelima klasemen. Posisi mereka terpaut 3 poin dari juara bertahan Secret Wake yang berada di satu tingkat di atasnya. RRQ mampu mencetak 114 poin eliminasi, tertinggal di antara 5 wakil Indonesia meski tak mendapat boya sama sekali. Sementara itu, Bigetron by Vitality berada di posisi ke-7 dengan 161 poin. Jika bisa bertahan di posisi 12 besar, si robot merah bisa langsung main di knockout stage fase 2. Di sisi lain, Onyx mengakhiri pekan membuka di peringkat ke-9 dengan 146 poin. Perubahan roster dan persiapan besar dengan membawa Pum sebagai pemain baru belum bisa mengangkat mereka ke posisi papan atas. Onyx masih berada di 12 besar, tetapi jauh dari kata aman untuk bisa mengamankan tiket grand final lebih awal. Tim debutan asal Indonesia, MBR Omega, mampu menempati peringkat ke-14 dengan 118 poin pada pekan pertama. MBR Omega juga tercatat sebagai tim Indonesia pertama di musim ini yang meraih boya di pekan pertama. Hasil ini membuat mereka cukup bersaing dan perebutan posisi 12 besar menuju fase 2. Mereka hanya terpaut 7 poin dari Twisted Mind asal Thailand di posisi ke-12. Ya, itu informasi tentang FFWSIA 2026 Fall Week 1. Thailand langsung memimpin, Indonesia masih mencari ritme.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih di Pro 2 Sport RRI Langgur. Kesempatan siang hari ini, Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda memanah seluruh Indonesia memperkuat kerjasama internasional dengan Hungaria dalam keterangan tertulis yang diterima Senin 17 Agustus 2026. Kerjasama ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Penandatanganan berlangsung antara Nemeti Horzibek Zeri Sport Association dan FNPBM di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Budapest, Hungaria. Prosesi tersebut disaksikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Hungaria Penny Dewi Harasati, Ketua Umum KODI Pusat Marziano Norman, mengapresiasi langkah FNPBM Pusat membangun kerjasama dengan organisasi di Hungaria. Oke teman Pro 2 dimanapun berada, demikian kebersamaan kita di Pro 2 Sport kesempatan siang hari ini. Semoga informasi olahraga yang sudah disajikan buat kamu dapat bermanfaat ya teman Pro 2. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di Pro 2 Sport kesempatan berikutnya.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayang.

Terima kasih teman Pro 2, dimanapun berada kita sudah berada di suasana sore hari, tapi matahari masih bersinar dengan begitu menyengatnya. Aktivitas olahraga di jam seperti ini berasa kayak kulit masih bisa terbakar ya teman Pro 2. Okelah, menunggulah sampai jam 4 sore misalnya ya. Tetap semangat untuk yang berencana atau punya planning olahraga di sore hari ini. Semoga aktivitas olahraganya berjalan lancar.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apa?

siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

agak kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi.

0: Butir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar.

Tual masih terus temani kamu. Produser dari Langgur ya, kita sudah berubah dari Tual jadi Langgur. Apa kabar sore ini teman Produa? Mudah-mudahan masih kabar baik dan masih juga sehat. Hampir 70 tahun bersama Indonesia, kontribusi Astra berdampak bagi 16 juta orang. Pastinya kamu tahu ya teman Produa, PT Astra International TBK yang secara resmi meluncurkan logo dan tema perayaan hari ulang tahun ke-70 yang diselenggarakan pada rencananya diselenggarakan pada 20 Februari 2027 mendatang. Nah teman Produa, dimanapun berada, PT Astra International memulai rangkaian menuju peringatan hari ulang tahun HUT ke-70 pada 20 Februari 2027. Rangkaian menuju HUT ke-70 ditandai peluncuran logo dan tema berkarya dan tumbuh bersama Indonesia di Jakarta pada Sabtu 15 Agustus lalu. Nah, logo tersebut mengambil bentuk pohon yang tumbuh dari akar kuat dan terus berkembang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Filosofi itu menggambarkan perjalanan Astra selama hampir 7 dekade bersama pemerintah, karyawan, mitra, pelanggan, masyarakat, dan lainnya. Nah, berkembang dari waktu ke waktu lalu memberi manfaat yang luas bagi masyarakat, kata Boy Kelana Subroto dalam keterangan yang diterima Senin 17 Agustus 2026. Tema tersebut membawa semangat untuk melanjutkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan memperkuat kontribusi bagi masyarakat. Momentum usia ke-70 juga menjadi kesempatan bagi Astra menegaskan komitmen untuk terus berkarya dan tumbuh bersama Indonesia. Semangat tersebut diselaraskan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Astra berusaha mendukung terwujudnya Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan sejahtera melalui berbagai program dan kontribusi nyata. Wow, luar biasa ya teman Produa, ulang tahun mereka pada 27 Februari 2027, tanggal 20 tepatnya. Tapi mereka sudah mulai melakukan kegiatan menjelang itu dari jauh-jauh hari ya. 17 Agustus, kita masih beberapa bulan lagi baru pergantian tahun. Pastinya banyak sekali kegiatan. Alun-alun Astra juga menjadi momentum penggalangan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebagian hasil penjualan tiket acara didonasi melalui Nurani Astra untuk membantu masyarakat terdampak bencana tersebut. Aksi kemanusiaan itu menjadi bagian dari kepedulian Astra sekaligus sejalan dengan cita-cita sejahtera bersama bangsa serta dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Oke, itu ya Astra. Ada Astra Honda, Astra apalagi, pokoknya mereka bergerak di banyak bidang ya teman Produa. Ya, masih terus menemani kamu Produa RRI Langgur di 94,5 FM juga melalui aplikasi rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia. Together, and I stare in the high view. Sometimes I wish just.

I used to feel like an angel. Now I'm a dog on your leash.

0: inside your apartment.
1: Ya teman Pro 2, dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 RRI Langgur di kesempatan sore hari ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Atta pamit, Kahen sudah ada akan temani teman Pro 2 sore ini hingga malam nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Salam kompak selalu dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma.
2: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending.
3: Teman terbaik kamu.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Melengkapi kebersamaan kita masih di Radio Republik Indonesia Langgur. Menit 18 di jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Hai buat kamu yang lagi santai menikmati aktivitasnya di sore hari ini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Iya, apa kabar? Buat kamu, salam sehat. Saya Hen masih tetap kembali temani kamu di hari ini. Tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Buat yang ada di tempat-tempat keramaian, yang ada di tempat-tempat olahraga, ya maupun ya di mana saja yang lagi kerja, mumpung pulang-pulang ya, yang lagi lembur, semangat teman terbaik. Ada pilihan informasi yang dapat saya temani nanti untuk kamu teman terbaik di sore hari ini. Namun kita break dulu lagu berikut ini.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore teman terbaik. Teman terbaik, kelebihan berat badan pada anak selama ini lebih sering dikaitkan dengan masalah metabolisme ya, dan kesehatan jantung. Namun sebuah penelitian terbaru menemukan adanya kaitan antara kelebihan berat badan dan obesitas pada masa kanak-kanak dengan risiko astigmatisme yang lebih tinggi. Ya, astigmatisme ini atau mata selinder merupakan gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan atau kelengkungan kornea atau lensa mata. Ya, disadar dari dokter ya, teman terbaik, kondisi tersebut dapat membuat pandangan tampak kabur atau tidak berfokus, baik ketika melihat benda dari jarak dekat maupun jauh. Berdasarkan letak kelainannya, teman terbaik, terbagi dalam dua jenis ya. Ya, apalagi astigmatisme ini lentikular terjadi akibat kelainan pada kelengkungan lensa mata, sedangkan astigmatisme kumeal akibat kelainan pada kelengkungan kornea. Pada anak gejala ini dapat berubah sering menyempitkan mata-mata, mudah lelah, sakit kepala atau kesulitan melihat dengan jelas. Ya, itu ya teman terbaik ya. Salah satu bukan cuma jantung, obesitas pada anak juga bisa picu gangguan mata.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, yaudah. Ayo lo ke rumah sakit. Buang semua pikir kau itu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mace, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
2: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
3: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

Teman terbaik Pro 2 FM, Wakil Menteri Kesehatan sekaligus Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia, Profesor Dante Saxono Harbuwono menegaskan, tidak ada kondisi obesitas yang tidak bisa ditangani. Menurutnya, pilihan terapi yang tepat dan sesuai kondisi setiap orang dapat membantu menangani tubuh obesitas. Dante mengatakan, penanganan obesitas tidak bisa disemeratakan karena setiap orang dapat membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Pilihlah atau pilihan terapi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing melalui konsultasi dengan tenaga medis. Iya, dan perkembangan tata laksana obesitas kini menyediakan beragam pilihan ya, dan juga melihat pilihan obat dan terapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Itu ya teman terbaik, di mana Wamenkes tidak ada obesitas yang tidak bisa ditangani teman terbaik. Together, and I stare in the high view. Sometimes I wish to.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik pembulu tangkis ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal, Kus Harjanto, Gloria melangkah ke kedua kejuaraan Piala Dunia atau kejuaraan dunia di tahun 2026. Pada babak 48 besar, Rehan dan Gloria mengalahkan pasangan Malaysia yaitu Wong Tin dan Lim Cui 21-16 dan 21-3. Ya, pertandingan ini pun berlangsung selama 33 menit di lapangan. Indra Gandhi di India, ya, Stadion India ya, teman terbaik. Game perjalanan berjalan cukup ketat di mana kedua ganda saling bertukar poin hingga kedudukan 14-15. Rehan dan Gloria pun berhasil menyalip keunggulan milik Kwon Lim dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun ke merebut game pertama. Pasangan Indonesia semakin mendominasi di game kedua, teman terbaik. Itu ya, Rehan dan Gloria melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia 2026.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas, menjelang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan?
5: Satu bulan.

0: monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bi, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan informasi untuk teman terbaik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengingatkan dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi di daerah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi, terutama menyusul kenaikan harga tiket pesawat yang turut mempengaruhi biaya distribusi dan harga pangan. Darnawati Amir kepada RRI.co.id mengatakan kewaspadaan terhadap inflasi perlu ditingkatkan seiring kenaikan sejumlah biaya yang berpengaruh terhadap harga pangan. Menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Tual. Selain persoalan distribusi, El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan stok pangan akibat berkurangnya produksi. Kondisi ini menjadi perhatian karena keterbatasan sumber produksi pangan lokal di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Darnawati juga menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kewaspadaan terhadap ketersediaan dan harga pangan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor distribusi dan produksi lokal agar dampak El Nino terhadap pangan dan inflasi dapat ditekan. Itu saat informasi teman terbaik, dan kembali kita break lagi lagu berikutnya. Ada Raisya untuk kamu.

0: Dam,
1: kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
2: Iya. Kenapa?
1: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena muntah.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Langgur, teman terbaik Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Dr. Andus H. Rahman Medubun kepada RRI.co.id menyatakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022. Diikuti Perhub Nomor 1 Tahun 2023 terkait strukturnya organisasi Damkar Maluku Tenggara. Mandubun menegaskan terdapat langkah siaga dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu melakukan sosialisasi himbauan untuk mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok di sembarangan tempat. Dikatakan proses pemetaan patroli guna memantau wilayah-wilayah titik panas, terutama di musim kemarau, ditindaklanjuti giat operasi pemadaman yang dominan terjadi akhir-akhir ini menggerakkan armada ke titik-titik terjadinya kebakaran. Mandubun menggambarkan Dinas Pemadam Kebakaran dari sisi sumber daya berjumlah 67 personil dan ketersediaan 2 armada, namun satu unit masih dalam perbaikan teknis dan dapat dioptimalkan operasionalnya setelah inspeksi. Ya, ini satu informasi teman terbaik di mana Damkar Olra gelar deteksi dini titik api dan potensi karhutla teman terbaik.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat

Teman terbaik Pro 2 FM, pemerintah Kecamatan KI Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, berencana mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Langkah tersebut diarahkan agar masyarakat dari pulau-pulau di Kecamatan KI Kecil Barat tidak perlu lagi datang ke pusat kota untuk mengurus berbagai dokumen administrasi. Iya, dan teman terbaik, Camat KI Kecil Barat, Blesserin Kirti, kepada RRI.co.id ini mengatakan, pelayanan publik akan lebih dikekatkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan. Iya, menurutnya, langkah ini juga menjadi bagian dari perencanaan awal setelah dirinya dipercaya memimpin Kecamatan KI Kecil Barat, teman terbaik. Ini yang satu informasi di mana Kecamatan KI Kecil Barat disiapkan tegas pelayanan publik, teman terbaik. Oke, selamat malam buat kamu teman terbaik yang masih setia untuk temani kebersamaan kita di malam ini dan yang lagi menikmati hidangan makan malam bersama keluarga. Ya, selamat mencicipi hidangan makan malam dan selalu tetap terhibur ya dengan pilihan lagu, pilihan acara untuk teman terbaik di malam hari ini.

0: Bang, lo!
1: Oh, no!
0: Pakai etik dong naik motor!
2: Mas Imas, antri dong! Baca tuh, baca! Harap antri! Mata yang gak dipakai sih!
3: Oh, no!
4: Sweet, sweet, cewek! Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget! Digodain juga syukur kali!
1: Oh, no!

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Di tengah situasi darurat pasca gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur, kebutuhan masyarakat bukan hanya menyangkut tempat aman dan bantuan logistik. Kemampuan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga, memperoleh informasi, hingga mengakses layanan penting juga menjadi kebutuhan mendesak. Menjawab kondisi tersebut, Telkom Group membuka akses internet dan komunikasi gratis di sejumlah lokasi pengungsian. Dukungan konektivitas tersebut menjadi bagian dari langkah Telkom Group dalam membantu masyarakat selama masa tanggap dan pemulihan bencana. Akses internet disediakan agar warga tetap dapat terhubung tanpa harus terbebani biaya komunikasi di tengah kondisi yang serba terbatas. Ya, Direktur Network Telkom Nanang Hedrano mengatakan, konektivitas memiliki peran penting dalam situasi bencana karena komunikasi menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat maupun petugas di lapangan. Ini satu informasi ya, di mana Telkom Group buka akses internet gratis bagi pengungsi gempa NTT.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Teman terbaik, anggapan bahwa seorang bisa mengalami kenaikan berat badan meski merasa hanya sedikit makan atau bahkan minum air saja ternyata masih banyak ditemui. Namun Hali menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat gangguan metabolisme atau hormon. Ketua Perhimpunan Studi Obesitas Indonesia, Profesor Dante Saxono Harbuono, SPPD, KMD, PhD, mengatakan keluhan tersebut perlu dilihat lebih menyeluruh termasuk kebiasaan makan yang sering tidak disadari. Ya, menurut Dante, seorang yang merasa hanya mengkonsumsi sedikit makanan tetap perlu memperhatikan apa saja yang masuk ke tubuh di luar waktu makan utama. Kebiasaan mengkonsumsi camilan secara tidak sadar dapat membuat asupan makanan sehari-hari lebih besar dari yang diperkirakan. Selain pola makan, Dante menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tingkat metabolisme yang berbeda-beda. Ia menggambarkan orang dengan tingkat metabolisme tinggi dan rendah dapat memiliki respon berbeda terhadap jumlah kalori yang masuk. Ia menambahkan perbedaan tersebut dapat membuat sebagian kalori lebih banyak digunakan atau justru disimpan oleh tubuh. Oleh karena itu, anggapan minum air saja bisa membuat gemuk tidak cukup untuk menjelaskan penyebab obesitas pada seseorang. Pemeriksaan yang lebih menyeluruh diperlukan untuk mengetahui kondisi masing-masing.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teman terbaik Pro2 FM. Masih saya temani teman terbaik di malam hari ini. Masih dengan pilihan informasi untuk teman terbaik. Iya, cara cegah cedera lutut. Dokter sarankan latihan penguatan otot teman terbaik. Cedera lutut dapat terjadi saat seseorang melakukan aktivitas olahraga ya, terutama ketika tubuh melakukan gerakan yang memberikan tekanan besar pada persendihan. Salah satu cara ya untuk mengurangi risikonya adalah mempersiapkan tubuh dengan latihan penguatan otot. Apalagi latihan tersebut tidak hanya berfokus pada otot kaki, tetapi juga bagian core yang berperan dalam menopang dan menjaga kestabilan tubuh saat bergerak. Seperti apa teman terbaik cara untuk cedera atau mencegah cedera lutut? Pertama, perkuatkanlah otot kaki dan core. Ya, otot kaki memiliki peran penting ya dalam menopang tubuh ketika melakukan berbagai aktivitas. Ketika seorang berlari, melompat, melakukan perubahan arah, atau berhenti secara tiba-tiba, otot kaki bekerja untuk membantu mengendalikan gerakan tersebut. Ya, ada juga lakukanlah sekuat dan lunges. Bagi orang yang ingin mulai melakukan latihan penguatan otot kaki, terdapat sejumlah gerakan dasar yang dapat dilakukan. Dua di antaranya adalah squat dan lunges. Ya, keduanya gerakannya tersebut termasuk latihan yang umum ya digunakan untuk membantu memperkuat otot kaki. Namun, pelaksananya tetap perlu memperhatikan teknik agar gerakan dilakukan dengan benar. Ada juga teman terbaik, sesuaikan latihan dengan jenis olahraga. Tidak semua jenis olahraga memberikan tuntutan gerakan yang sama terhadap tubuh. Olahraga yang melibatkan banyak lari, lompatan, perubahan arah, atau gerakan berhenti secara tiba-tiba membutuhkan kemampuan fisik yang berbeda. Oleh sebab itu, latihan penguatan otot untuk mencegah cedera lutut sebaiknya tidak dibuat dengan pola yang sama untuk semua orang. Itu satu tips ya buat kamu cara cegah cedera lutut teman terbaik Pro2 FM.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman terbaik Prodo FM 94,5 MHz. Satu dari empat terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Danar Tetuat, Kabupaten Maluku Tenggara, tahun anggaran 2023, Mujiati Tuhonai Tuhunaya atau MT mengembalikan uang negara sebesar 60 juta rupiah. Uang tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut yang mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah. Pengembalian uang dilakukan Mujiati melalui tim kuasa hukumnya dan diterima Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. Ya, Humas Kejati Maluku Asyik Latukonsina kepada wartawan di kantor Kejati Maluku dalam perkara ini terdapat empat terdakwa selain Mujiati Tunaya. Mereka adalah mantan Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail, Usumahu Rudi Tahumuri, dan Novi Patihrane. Keempatnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Treskrimsus Polda Maluku, saat ini perkara tersebut memasuki tahap penuntutan atau tahap kedua dan selanjutnya akan diproses pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Ambon. Itu satu informasi ya, di mana jaksa terima pengambilan duit korupsi dari tangan terdakwa Danar Tetuat Malra.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: Dua minggu aja.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan
3: 94,5 FM. Pro 2 RR.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM lagunya Danila featuring India. Jika ini yang sudah menit ke-58 di jam 20 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik nanti ya akan kebersamaan kita dengan siaran perjaringan musik live chat bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Nanti tepatnya di jam 21.00 waktu Indonesia Timur.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, tempat berdua, satu jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Tentunya bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman?
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Iya,
0: seru sih itu sih. Skor. Benar. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
3: Nyanyi.
0: Oh, nyanyi. Oke.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
3: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke. Okay.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saat
0: masih muda. Muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Oke. Okay. Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener. Bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya, agak aneh.
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan
3: dari September band. Semoga ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
3: Album ya.
0: Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
3: Ya
0: itu 4
3: kita,
0: tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya, sempat vakum dulu ya.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
3: Ya, Ether.
0: Ether.
3: Nah, dia nih
2: 2019.
3: Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini, gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke. <okay. laughs>
3: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu. Yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: Diangkat
3: lagi.
0: Ya lagi, akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single band baru.
3: Iya.
0: Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
3: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih, benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita enggak tahu.
0: Iya sih.
2: Sama dia udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya.
3: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, iya. Oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda. Kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, nggak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu.
0: Lagu Rindu Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas tema produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur Mas, jawabannya Mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi ya, mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Yang ini
0: sih yang jawaban aman. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab. Ini tuh harus okay, harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi kayak gitu major apa ya? Perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
1: Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Menambahkan ya. Jadi.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya,
0: cerita banget emang.
1: Ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay, tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay, orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya sebut kayak gini.
0: Nggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan. Secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam?
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik,
0: bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya gimana?
0: Terbalik. Tuh balik bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
2: Ya betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Iya kan. Jadi harusnya diapain?
1: Julangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa, ke arah sedih,
0: ke arah sedih ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh,
2: sebuah
0: Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Sayang sempit sayangnya. Tapi maknanya luas.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu. Yeah.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana Bang? Maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
2: Yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita enggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan.
0: Mm-mm.
2: Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga.
0: Bener.
2: Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ah, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: aja saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya, genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang
0: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer? Udah ada.
0: Ada ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube. Di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih masih butuh
2: untuk memuaskan. Untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
0: Iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih. Saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja. Tapi dapat musiknya. Terus dibandingin sama yang ada videonya. Tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Tapi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lisan. Alright.
2: Berarti
3: gitu.
2: Perspektif kan?
0: Perspektif, yes, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mari kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih.
0: Jadi baca puisi. Boleh.
2: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya, okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
2: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Tinggal rilis doang ya, benar.
2: Oh ya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gua pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
3: kita ini dulu boleh.
0: Boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh.
3: Ini kan.
0: Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagunya September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM kembali kebersamaan kita di Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgur, dan baru saja kebersamaan kita di siaran perjaringan malam hari ini bergabung dengan Pro 2 Jakarta dengan musik live chat yang sudah ditemani teman terbaik malam hari ini. Oke, saya kembali untuk kebersamaan kita di jam 10 waktu Indonesia Timur atau jam 22 waktu Indonesia Timur, kita akan bersama dengan acara selanjutnya.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam buat kamu. Kita akan berbagi sedikit satu informasi menarik, yaitu seputar mimpi. Iya, apakah mimpi itu dipercaya, begitu dipercaya yang sering dipercaya ya? Apalagi di balik mimpi yang sering dipercaya, banyak orang ini yang sebenarnya terjadi. Mimpi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Ada banyak sekali kisah ya, kepercayaan dan bahkan peringatan tentang mimpi yang diwariskan turun-temurun dalam budaya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Beberapa orang percaya bahwa mimpi bisa memberi petunjuk tentang masa depan, menjadi pertanda baik atau buruk, hingga mengungkapkan emosi yang tersembunyi seseorang. Namun, apakah benar ada makna di balik setiap mimpi yang kita alami? Ataukah semuanya hanya mitos belaka? Teman terbaik, kita akan berbagi sedikit ya mitos seputar mimpi yang sering dipercayai masyarakat. Apalagi mencari tahu apakah ada fakta ilmiah di baliknya. Ya, dan dalam untuk memahaminya mana yang bisa kita percaya, teman terbaik. Mulai dari mimpi, mimpi ini adalah pertanda tentang masa depan. Banyak orang percaya bahwa mimpi bisa memberi petunjuk tentang masa depan. Seolah-olah mimpi adalah ramalan ya. Misalnya jika seseorang bermimpi jatuh, ada yang menganggap bahwa itu adalah pertanda kegagalan dalam usaha yang sedang dikerjakan. Ada juga mimpi buruk adalah pertanda buruk. Mimpi buruk ini seringkali dianggap sebagai pertanda yang menakutkan atau malapetaka yang akan datang. Banyak orang yang merasa cemas setelah mengalami mimpi buruk, terutama jika mimpi tersebut melibatkan hal kehilangan atau kejadian menyeramkan lainnya. Ada juga bermimpi jatuh berarti akan mengalami kegagalan. Mitos ini juga cukup populer ya. Banyak yang percaya bahwa ketika bermimpi jatuh dari ketinggian itu adalah pertanda akan mengalami kegagalan atau penurunan dalam hidup, seperti kehilangan pekerjaan, putus hubungan, atau mengalami masalah finansial. Namun apakah benar demikian, teman terbaik? Mulai dari mimpi gigit tanggal ada tanda kematian, atau jika bermimpi tentang seseorang itu berarti orang yang tersebut sedang memikirkan Anda, teman terbaik. Iya, itu beberapa hal yang menarik ya, mitos tentang mimpi, teman terbaik. Kita masih dengan pilihan informasi lagi untuk teman terbaik. Saya break dulu lagu berikutnya.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: semuanya di sini operasi karena hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Teman terbaik Pro 2 FM. Pilihan informasi masih temani kamu, teman terbaik untuk malam hari ini. Bagi kamu individu introvert, menemukan cara untuk mengisi ulang energi dan juga mengekspresikan diri seringkali melibatkan aktivitas yang tenang dan mandiri. Berbeda dengan extrovert ya, yang mendapatkan energi dari interaksi sosial, introvert ini justru merasa lebih bertenaga setelah menghabiskan waktu sendirian. Oleh karena itu, memiliki hobi unik yang cocok untuk introvert sangat penting sekali ya untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional mereka. Hobi-hobi ini tidak hanya memberikan kepuasan pribadi, tapi juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental dengan menawarkan kesempatan untuk fokus, kreativitas, dan refleksi diri tanpa tekanan interaksi sosial yang berlebihan. Jika kamu yang lebih nyaman menikmati aktivitas sendiri, beberapa hobi juga bisa kamu coba, mulai dari menulis kreatif sebagai media ekspresi diri, ada juga berkebun untuk ketenangan dan koneksi alam, melainkan juga menciptakan dunia miniatur yang detail, teman terbaik. Ada fotografi. Ada juga mempelajari bahasa baru tanpa tekanan sosial ya, kaligrafi atau lettering, seni menenangkan pikiran kamu. Membuat jurnal, apalagi refleksi diri dan organisasi pribadi, teman terbaik. Ya, observasi bintang, menemukan perspektif kosmik, teman terbaik. Itu ya salah satu dari hobi ya, dimana unik yang cocok untuk menyenangkan tanpa banyak interaksi, teman terbaik.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 94,5 FM.

teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, nyeri persendian umumnya selalu diidentikkan dengan keluhan kesehatan milik orang lanjut usia. Stigma ini membuat banyak kelompok usia muda abaikan ketika merasakan pegal, linu, atau kaku pada persendian mereka. Padahal rasa sakit tersebut bisa menjadi sinyal awal penyakit reumatik, autoimun, atau jika dibiarkan berlarut tanpa penanganan tepat, peradangan dapat merusak organ tubuh penting dan secara drastis menurunkan fungsi gerak. Berbeda dengan keluhan osteoartritis, penyakit yang ini seperti lupus ya, justru sangat mendominasi rentang usia 20-an hingga awal 30-an. Kondisi pun secara khusus memiliki rasio penderita perempuan yang sangat tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini biasa dikenal sebagai penyakit seribu wajah karena variasi gejalanya sangat beragam antar penderita. Banyak perempuan muda datang dengan keluhan yang disangka sekedar demam berdarah atau tipeks, biasanya akibat kadar hemoglobin dan trombosit yang menurun drastis. Apabila kombinasi gejala tersebut terus muncul dan tidak ditangani dengan terapi khusus dari dokter spesialis, komplikasi serius ini dapat segera menjalar ke area pernapasan hingga merusak fungsi ginjal teman terbaik. Ya, itu ya, waspada ya, apalagi nyeri sendi usia muda, kenali gejala rematik autoimun teman terbaik.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

terfikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas.
1: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
2: Hey, what's up, bro?
1: Teman-teman.
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman, Tika. Ini, ya.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok enggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.
2: Teman,

Kali ini menjadi lagu akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam buat kamu teman terbaik, dan selanjutnya saya ucapkan selamat beristirahat. Saatnya

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Selasa 18 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen bersama rekan operator studio ada Arif dan rekan-rekan yang ada di pemancar Van, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuan Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Atual Delagur Programa 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi untuk kawan-kawan Pro 2 di manapun kamu berada. RRI Langkur temani kamu di pagi ini. Ya, teman Pro 2, terutama teman-temanku beragama Hindu, di pagi ini aku bakal hadirkan beberapa lagu-lagu Hindu temani kamu. Dan juga nanti bakal hadir lagu-lagu pop Indonesia. Hingga nanti tepat pukul 6 pagi ini aku bakal menyapa kamu di Spada. Semangat pagi teman Pro 2.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Henry David Thoreau.
1: FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
2: Hello, nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Aroma secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi masa depan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale.
7: Oras dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, jazz musik dengan lagu-lagu pilihan sudah temani kamu sejak pagi tadi. Semoga memberikan semangat untuk kamu mengawali hari ini di hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Salam kompak selalu, selamat menikmati kebersamaan kita di sepanjang hari ini. Saya Atta temani kamu hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita

Oke teman Pro2 dimanapun berada, manusia kuat dari Toulouse sudah mengawali kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Ya, dan tentu Spada akan temani kamu teman Pro2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi pilihan. Dan informasi awalnya ini seputar kepala BPOM yang dorong AI perkuat SDM dalam menghadapi tantangan digital. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong penggunaan kecerdasan buatan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia organisasi. Transformasi teknologi harus berjalan beriringan dengan meningkatnya kompetisi pegawai untuk hasil optimal. Sumber daya manusia menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan dan perlindungan konsumen. Yang menilai bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetisi pegawai, menurut Taruna, SDM menjadi tonggak utama. Nah, tentu ada berbagai manifestasi untuk meningkatkan fasilitas untuk kesejahteraan sumber daya manusia tersebut. Kata Taruna dalam rapat koordinasi nasional SDM BPOM 2026 di Jakarta Selasa kemarin. Nah, Taruna juga mendorong pemanfaatan AI dalam penerapan sistem merit di lingkungan BPOM platform tersebut bisa membantu meningkatkan objektivitas pengelolaan karir ASN agar penilaian pegawai tidak hanya bergantung pada perimbangan subjektif. Ia menekankan bahwa AI tetap digunakan hanya sebagai alat bantu, ya teman Pro2, memang harusnya begitu ya, untuk mengelola SDM. Menurutnya, keputusan dan kearifan manusia tetap menjadi unsur utama dalam menentukan arah transformasi manajemen ASN. Oke, itu ya satu informasi seputar pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.

awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga harimu nantinya juga akan berjalan dengan baik pula. Selamat pagi.

Dua yang baru saja bergabung di pagi hari ini di 94,5 FM Pro 2. RRI Langgur, kesempatan pagi hari ini 19 Agustus 2026 masih di kebersamaan kita di Spada di awal-awal ya. Bagi teman Pro 2 dimanapun berada, seperti yang kita ketahui, rilisan BMKG bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi ya, sekitar pukul 4 lewat lah. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG menyebut terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Peringatan dini tsunami di NTT, gempa 7,7, demikian informasi BMKG. Aktivitas gempa susulan masih terjadi ya setelah gempa bumi dengan kekuatan 7,7 tersebut. Hingga Selasa 18 Agustus kemarin, BMKG mencatat sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi di wilayah NTT. Nah, dengan berbagai peristiwa yang dialami, kecelakaan dalam gempa tersebut menarik perhatiannya di media sosial, dan bantuan-bantuan dari pihak-pihak terkait, terutama beberapa pemerintah daerah seperti Kota Bekasi ya, Pemkot Bekasi yang mempersiapkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adianto pada Selasa 18 Agustus kemarin. Wali Kota mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama anak bangsa. Ia mengatakan segera mengkoordinasikan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada masyarakat terdampak. Dukungan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata yang dibutuhkan di lapangan. Nah, dalam penanganan bencana, kebutuhan masyarakat harus menjadi dasar utama menentukan bentuk bantuan. Prinsip bantuan harus tepat, koordinasi, dan memberikan manfaat bagi yang sedang menghadapi bencana. Nah, saya rangkum dari berbagai sumber berikut sejumlah pemerintah daerah selain Bekasi ya, yang telah bergerak cepat memberikan atau menyiapkan bantuan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Misalnya Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah telah melepas pengiriman bantuan tahap pertama yang terdiri dari ribuan paket logistik, pangan dan non-pangan, serta menerjunkan 16 personil gabungan peserta tim dukungan kesehatan untuk membantu penanganan darurat. Lalu ada juga Pemprov Provinsi DKI Jakarta, ASN Pemprov DKI Jakarta berhasil mengumpulkan dana, ini spontanitas dari ASN ya teman Pro 2, mencapai sekitar 3,8 miliar dan dikoordinasikan oleh birokrasi Pemprov untuk membantu para korban. Pemprov DKI juga telah memberangkatkan tim kesehatan langsung ke lokasi bencana. Jadi memang bantuan yang dibutuhkan itu yang sangat penting itu bantuan real ya teman Pro 2. Nah, kemudian pemerintah daerah lain seperti Kota Bandung menyiapkan bantuan bagi warga terdampak melalui kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Baznas Bandung. Lalu ada lagi pemerintah Kota Bogor memantangkan rencana penggalangan dana serta menginventarisasi kebutuhan real di lapangan agar penyalurannya tepat sasaran. Terus pemerintah Provinsi Lampung melalui BPBD Provinsi Lampung, Pemda menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan bantuan dan saat ini berkoordinasi menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait jenis kebutuhan mendesak di lokasi. Nah, selain itu ada juga Provinsi Maluku Utara turut ambil bagian dalam memberikan bantuan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan rinciannya, bantuan dana tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menguncurkan bantuan keuangan sebesar 1 miliar luar biasa ya teman Pro 2 untuk membantu meningkatkan beban masyarakat terdampak serta mendukung percepatan proses pemulihan pasca bencana di NTT. Nah, Gubernur Maluku Utara Sheryl Johanja sendiri menyampaikan bahwa jarak geografis tidak menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk saling membantu ya. Melalui bantuan Pemprov Maluku Utara ingin menegaskan sangat gotong royong dan pesan bahwa warga NTT tidak sendiri
dalam menghadapi masa-masa sulit akibat bencana tersebut ya teman Produa. Nah itu beberapa pemerintah daerah yang dan ASN yang secara spontan langsung memberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan real yang tentunya rincian nilainya sudah saya sampaikan tadi ya, saya rangkum dari beberapa sumber terpercaya, misalnya web resmi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian kompas.com, juga ada jabarprof psikota.co dan ada juga netizenku.com teman Produa, juga dari detikcom dan news DJ plus 2. Nah, itu rangkuman informasi bantuan yang sudah mengalir ke warga terdampak bencana gempa ya di NTT teman Produa. Bagaimana kamu aktivis muda, ada juga aksi nyata sosial yang ingin dilakukan untuk membantu warga terdampak di sana? Kita berdoa ya, semoga cepat berlalu dan cepat adanya pemulihan ya untuk warga terdampak di NTT dampak dari bencana gempa bumi 7,7 magnitudo dan sekian banyak gempa susulan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, masih di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur. Selamat pagi, selamat bergabung untuk teman Pro 2 yang baru saja bergabung. Agar teman Pro 2 dimanapun berada, tadi beberapa daerah sudah memberikan bantuan kepada warga terdampak di NTT ya, Nusa Tenggara Timur, misalnya pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Provinsi Lampung, Bogor, Bandung, Jakarta, Jawa Tengah, dan tadi sebelumnya juga seperti saya kutip dari rri.co.id ada pemerintah Bekasi, dan juga sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, PU, yang melakukan pendataan pemeriksaan bangunan publik terdampak kepada terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pendataan dan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Menteri PU Dono Dodi Hanggodo mengatakan pemeriksaan harus dilakukan cepat agar kebutuhan masyarakat segera mendapatkan pelayanan. Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani, kata Menteri Dodi. Nah, untuk mempercepat pengerjaan, Kementerian PU memperkuat tim lapangan melalui penambahan personil Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPK NTT. Sebanyak 11 personil dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Rabu 19 Agustus 2026. Nah, personil tambahan tersebut akan memperkuat 3 personil yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan penambahan tersebut, total 14 personil akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak gempa. Adapun pemeriksaan akan diawali dari Labuan Bajo dengan menyasar Rumah Sakit Komodo. Iya, karena memang rumah sakit ini layanan kesehatan yang sangat penting ya. Kantor Bupati juga, kemudian fasilitas publik lainnya. Setelah pemeriksaan selesai, tim akan berangkat menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menelusuri bangunan terdampak. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan terdampak gempa. Pemeriksaan tersebut sekaligus memberikan kapasitas kepada masyarakat mengenai keamanan fasilitas yang masih dibutuhkan. Selain bangunan publik, Kementerian PU memperkuat penanganan air minum di wilayah terdampak gempa. Pencegahan pengecekan dilakukan di Nagekeo, ND, dan Sika dengan mencakupi instansi pengolahan air serta jaringan perpipaan ya, teman Pro 2, melibatkan tenaga fasilitator lapangan, kemudian Pamsimas untuk membantu pendataan sarana air minum terdampak. Tim juga melakukan langsung menangani sarana yang mengalami gangguan selama proses pemeriksaan berlangsung. Di Kabupaten ND, teman Pro 2, tim melakukan perbaikan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum SPAM Impres 2024 IKK Nangaba, Kecamatan ND. Perbaikan tersebut dilakukan agar layanan air minum kembali mendukung kebutuhan masyarakat setempat. Nah, sebanyak 10 personil tambahan juga disiapkan untuk memperkuat pemeriksaan sarana air minum di sejumlah wilayah. Mereka akan mendukung pemeriksaan dan penanganan air minum di Momere, ND, dan Nagekeo. Di Nagekeo, Kementerian PU juga menyiapkan 3 mobil tangki air untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. 2 unit telah berada di lokasi, sementara 1 unit merupakan kendaraan pinjam pakai penanganan banjir Maupongo. Selain itu, Kementerian PU menyediakan 16 unit hidran umum untuk memperkuat dukungan air bersih masyarakat terdampak, meliputi 8 unit tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan 8 lainnya merupakan pinjaman pakai penanganan banjir Maupongo. Nah, Kementerian PU juga menginventarisasi pos pengungsian teman Pro 2 untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi. Jika sumber perpipaan terganggu, dukungan akan dilakukan melalui mobil tangki hidran umum atau tampungan air. Kementerian PU memastikan pemeriksaan bangunan dan penanganan sarana air bersih terus dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga layanan dasar masyarakat serta berjalan selama masa tanggap darurat pasca bencana gempa ya, teman Pro 2. Jadi itu ya, teman Pro 2 dimanapun berada, tanggapan cepat terhadap tanggap bencana cepat terhadap bencana gempa bumi di NTT oleh Kementerian PU ya.
selain fasilitas bangunan yang didata, mereka juga melihat kebutuhan dasar seperti air ya, penyediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi bagi masyarakat terdampak.

Oke, teman Produa, selamat pagi. Selamat bergabung lagi dengan Produa Rarit Langgur pagi ini dengan kebersamaan kita di Spada. Ya, ragam informasi pilihan tentunya masih akan dihadirkan buat kamu ya, teman Produa di pagi ini. Bagaimana yang olahraga pagi? Masih capek 17-an jadi belum sempat. Oke, nanti dijadwalkan lagi ya. Yang pasti bangun pagi bersyukur masih menghirup udara pagi, masih bernafas dan bersyukur untuk hari baru yang akan dihadapi. Mudah-mudahan semua aktivitas hari ini sudah direncanakan sejak malam sehingga tinggal mempersiapkan diri dan mulai melakukan

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh, no.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, selamat pagi teman Pro 2. Masih menemani kamu di pagi ini di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur, dan juga masih temani melalui aplikasi RRI Digital. Saya Ata, masih temani juga ada Bang Iqbal dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi Pemanca Rumheng Desa Fan. Salah satu instansi yang tanggap cepat dalam pemulihan layanannya terhadap warga terdampak bencana gempa di NTT adalah PLN ya teman-teman. Ya, PLN berhasil memulihkan 100% sistem kelistrikan Flores pasca bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 M. Seluruh pelanggan yang terdampak kini kembali menikmati pasokan listrik sejak Selasa 18 Agustus 2020 6 pukul 17.40 WITA. Seperti dikutip dari rri.co.id, pemulihan jaringan listrik tersebut mencakup wilayah kawasan destinasi pariwisata Sumba Super Prioritas Labuan Bajo dan pulau sekitarnya. Jadi air dan penerangan ini menjadi kebutuhan dasar yang sudah sangat tanggap cepat diselesaikan ya teman Pro 2 oleh pihak-pihak berwenang. Apresiasi ya buat PLN yang sukses amankan kelistrikan upacara HUT dan kelistrikan kebutuhan masyarakat di NTT ya teman Pro 2. Ya, kalau di tengah-tengah pasca bencana saja bisa ya terus berupaya untuk meningkatkan layanan seperti itu. Bagaimana dengan kita yang lagi normal-normal saja, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Iya, Tempat Produk dimanapun berada, ruas jalan yang diperbaiki di sekitar belokan masuk lampu merah. Mangga Dua ya, sudah kelihatan sudah rampung, tapi masih dicegat supaya tidak dilewati ya. Mungkin untuk memastikan bahwa aspalnya sudah kering, baru mungkin dibebaskan, bisa dilewati. Jadi kalau kamu melintasi kendaraan, dengan kendaraan melintasi wilayah sana harus waspada ya, jangan sampai menabrak pembatas atau tanda peringatannya. Oke, waspada. Selamat pagi Teman Produk, masih terus temani kamu dengan ragam informasi pilihan di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tak lupa ya, selamat beraktivitas untuk kami yang sudah mulai bangun dan sudah mulai melakukan berbagai aktivitas, baik itu aktivitas belajar di sekolah ataupun aktivitas persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk ke kantor dan lain sebagainya. Yang pasti kegiatan belajar sudah mulai kembali normal ya Teman Pro 2, terutama untuk yang pelajar.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum.

atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ya, terima kasih tempat Pro 2 masih di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur dan masih terus menemani kamu di Spada pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 di momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentu kita sering diperdengarkan dengan lagu-lagu perjuangan. Nah, lagu perjuangan Hari Merdeka karya Husein Mutahar di aransemen ulang untuk mendekatkan kembali lagu kebangsaan kepada generasi muda. Kementerian Kebudayaan Kemendut menyebut proyek ini baru langkah awal, akan dilanjutkan ke lagu perjuangan lain. Aransemen baru dikerjakan oleh Erwin Utawa dan melibatkan penyanyi lintas generasi. Di antaranya Harvey Malaiholo, Ahmad Akbar, Judika, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, Runtah Naya, Sabrina, hingga Novia Bahmin. Waduh, ini memang lintas ya, lintas generasi para penyanyinya, all artis ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pilihan musik saat ini sangat luas, karena itu lagu kebangsaan dan perjuangan perlu dihadirkan dengan tetap menjaga nilai sejarah namun dekat dengan pendengar kini ya. Jadi lebih merujuk ke pendengar kekinian. Menurutnya sekitar 80% masyarakat Indonesia memilih mendengarkan musik atau lagu Indonesia. Namun lagu perjuangan tetap membutuhkan perhatian agar tidak kalah di tengah perubahan selera. Nah tentu karena di balik lagu-lagu ini ada cerita ya, tokoh-tokoh yang membuatnya juga adalah orang-orang waktu itu ikut berjuang. Katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI Senin 17 Agustus 2026. Ia menyebut generasi milenial dan Gen Z perlu kembali dikenalkan dengan lagu nasional dan perjuangan. Menurutnya tidak hanya dari sisi musik tapi juga cerita yang melatar belakanginya. Lagu ini Hari Merdeka mungkin permulaan ya, jadi lagu syukur dari Sabang sampai Merauke dan yang lainnya lah kalau dinyanyikan oleh maestro-maestro lintas generasi pasti akan menarik. Ia juga mengatakan Kementerian Kebudayaan ingin mendorong lahirnya lagu nasional baru yang membawa tema nasionalisme dan patriotisme. Lagu ini lagu Hari Merdeka, Hari Merdeka Nusa dan Bangsa kalau tidak salah itu ya, sendiri diciptakan Husein Mutahar pada 1946 dan menjadi salah satu lagu perjuangan peringatan kemerdekaan. Iya teman Pro 2, kalau dulu ya, kalau waktu saya SMP itu ada muatan lokal ya, kesenian itu kita khusus belajar tentang musik dan biasanya lagu-lagu daerah yang menjadi patokan untuk penyusunan blok-blok nada itu ya teman Pro 2. Jadi dulu itu kita lebih kayak diwajibkan ya untuk menguasai lagu-lagu kebangsaan. Nah di RRI sendiri juga ada kerjasama ya dengan pihak ketiga yang memang juga mengaransemen lagu-lagu kebangsaan dan kita sudah sering putarkan di Pro 2. Dua lagu yang sudah disesuai nota dinas ya dari pusat untuk kita putarkan, yang mungkin teman Pro 2 sudah sering dengar dengan aransemen baru ya, yang selama ini sudah diputarkan di Pro 2. Ya saya pastikan dulu judulnya biar ya, dari Pai Bulman Tanah Air, kemudian dari BIP BIP Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi sebelum kementerian melakukan itu dengan peluncuran aransemen baru disiarkan melalui TVRI dan menghadirkan Fadlizon, Erwin Butawa, Herve Mailoho, serta Novia Bahmin telah menayangkan perdana video tersebut juga tersedia melalui kanal YouTube Kementerian Kebudayaan teman perdana itu. RRI sendiri juga sudah ada kerjasama di aransemen lagu-lagu lainnya dan sudah diputarkan dua lagu setiap hari ya di Pro 2 RRI itu. Oke, tetap semangat, mudah-mudahan ini juga memberikan semangat ya untuk teman Pro 2 di mana saja berada, punya ketertarikan untuk menciptakan lirik lagu kebangsaan baru ya yang lebih kekinian juga, baru ya, bukan hasil aransemen atau recycle yang lama tapi baru karya kamu sendiri, mudah-mudahan ya teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Ayah.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Oke, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Baru saja tadi niscaya dari Bilal Indrajaya ya. Sudah menyemangati kamu di pagi ini teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, Iqbal Ramadan berharap operasi pesta copet dapat menjadi film yang dekat dengan kehidupan penonton. Iqbal yang berperan sebagai Ijal sekaligus produser ingin film tersebut menjadi suara bagi mereka yang belum mendapat kesempatan untuk bersuara. Ini sebuah film yang syarat dengan pesan-pesan sosial ya teman Pro 2. Ia juga berharap penonton dapat menemukan bagian dari dirinya melalui bagian elemen dalam film. Menurutnya, kedekatan itu bisa muncul dari karakter, latar belakang, musik, festival, hingga persahabatan. Iqbal ingin perasaan tersebut dapat bertahan dalam ingatan penonton hingga bertahun-tahun mendatang. Bahkan ia berharap operasi pesta copet bisa menjadi salah satu film yang terus disebut ketika generasi berikutnya membicarakan tontonan favorit mereka. Iya, aktivitas pencopetan di Indonesia terutama di ibu kota misalnya ya ibu kota Jakarta itu sudah jadi satu fenomena ya. Jadi kalau kita beraktivitas di sana dan tidak hati-hati maka kecopetan begitu ya. Jadi mungkin dari kehidupan sosial seperti itulah timbul ide dengan judul seperti ini, Operasi Pesta Copet. Nah, teman Pro 2, selain berharap filmnya berkesan bagi penonton, Iqbal mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru selama proses produksi karena ceritanya dia jadi produser di sini ya. Dia mengatakan kalau proyek tersebut memberikan pelajaran berharga baik sebagai aktor maupun bekerja di balik layar yakni sebagai produser. Sementara di sisi produksi, Iqbal mengaku mendapat kesempatan besar untuk belajar dari para produser dan mentor di Imaginary. Ia menyebut Ernest Prakarsa, Dipa Adhika, James Erlangga hingga Aulia Ucup sebagai sosok yang memberikan pengalaman berharga. Iya, kalau jadi bintang film atau pemain film dia sudah sering ya, tapi kalau jadi produser kayaknya yang pertama ini. Saya baru pernah baca, dengar kalau dia mau jadi produser. Iqbal juga banyak belajar mengenai musik selama proses pembuatan film. Ia berdiskusi dengan Edi Kusmut serta sejumlah musisi yang terlibat dalam proyek tersebut. Musik Om Kemat sendiri juga banyak ngebrolin musik teman-teman musisi yang terlihat. Ini semua udah sangat-sangat priceless buat saya, ujarnya. Oke, film Operasi Pesta Copet diproduseri Ernest Prakasa, Adi Pandika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Jadi untuk produser saja mereka punya tim ya, bukan produser tunggal. Film ini menjadi debut penyutradaraan Edi Kemot. Nah, dibintangi Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Lu Sulfa, Maharani, dan Kawaila Biba. Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia 27 Agustus, berarti bulan ini. Nah, kalau dia jadi produser berarti dia juga andil untuk memilih pemain ya teman Pro 2. Mudah-mudahan para pemain yang dipilih punya chemistry yang bagus dengan dia. Iqbal ya, jadi bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari film-film dia yang sebelumnya ya teman Pro 2.
1: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi masa depan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh, loh, loh, loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Iya, apa yang kamu lakukan dalam sehari sekali dalam seminggu, teman perdua? Sehari seminggu. Ya, ada satu hari khusus yang kamu lakukan di satu minggu itu apa? Misalnya jalan-jalan, menikmati weekend di Sabtu hari, hari Sabtu atau hari Minggu, atau satu hari dalam seminggu kamu ikut apel pagi, atau satu hari dalam seminggu kamu ikut upacara. Pokoknya ada ya, ada aktivitas rutin sekali seminggu yang dilakukan pada satu hari tertentu. Oke teman Produa, dimanapun berada, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Produa, dengan ragam informasi pilihan di kesempatan pagi hari ini. Saya masih akan berbagi informasi buat kamu di pagi ini, dikutip dari rri.co.id. Iya teman Produa, dimanapun berada,

Ya, mungkin kamu berencana untuk mewarnai rambut. Ya, ada yang ingin mewarnai rambut karena ingin menutupi uban. Tapi ada yang mungkin ingin mencari suasana baru atau merasa, oh, kalau saya dikasih warna rambut ini mungkin lebih cakep ya. Ya, rambut yang diwarnai membutuhkan perawatan khusus agar warna tidak cepat pudar ya, teman Pro 2. Jadi mewarnai rambut itu mudah, tapi mempertahankan agar warnanya tetap dan tidak mudah pudar itu yang perlu diperhatikan. Nah, saya melansir dari Beauty Journal, ternyata penggunaan alat styling suhu tinggi juga perlu dibatasi. Hair dryer, catokan, dan curling iron dapat membuat rambut kehilangan kelembaban jika digunakan tanpa perlindungan panas. Paparan sinar matahari juga dapat mempengaruhi rambut yang sudah diwarnai. Jadi kalau misalnya kamu mau warnai rambut di musim panas ini, teman Pro 2, berarti kamu kurangi aktivitas yang dapat membuat rambut kamu terpapar langsung sinar matahari. Paling tidak pakai pelindung rambut ya, helm kalau dengan kendaraan, atau jalan-jalan pakai topi ya, teman Pro 2.

0: FM。
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.